hej och håll i hoj, oh, oh, oh. Kionia och Poo Rose i hon i kolarna. Himili vili hoj, nocka malahini. Na malahini hoj, oh, oh, oh. I kama aina hoj, uano hoj, ia hoj, a kupa. Ia nei, ihono, ka ini, ka anohi a kau. I kaluna, na molokana. Noho na ho o i ka o ho i ka lau o ki paina i ho a pipi ho i no ki o ni kaulana o hanalei.